20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Bella tetap bersama kami di National FM. Seterusnya kami bawa audio untuk mengikuti sebuah drama MOU, ya, Mediacorp Awarna, dengan tajuk Kemana Hati Hendak Kubawa.
1: Aku tak tahu berapa lama kau nak tinggal di dalam rumah ni. Eh, kalau nak kira, kita ni dah tak ada hubungan apa-apa lagi tau. Aku rasa dah sampai masanya kau harus tinggalkan rumah ini. Engkau ni kan masih muda, masih cantik. Janda muda yang tak ada anak macam kau ni, eh, tak susah nak cari suami baru. Di luar tu ramai yang menunggu. Pergilah cari. Pilihlah dan kahwinlah. Takkan selamanya kau nak menjanda. Takkan selamanya kau nak menumpang hidup senang dalam rumah ni. Tak malu ke? Sejak Imran meninggal dunia, hubungan kau dengan kami dah putus. Aku tak mahu orang yang datang dalam rumah ni jadi bingung kalau mereka mendengar kau panggil aku mak. Sedangkan kau bukan lagi anak menantu aku.
2: Tolonglah saya, mak. Saya tak tahu ke mana lagi saya nak pergi.
3: Gelora dalam rumah tangga terus bergolak ganas seolah-olah tiada perhentiannya. Yang menjadi mangsa, hatinya terus luka sehingga tidak tahu ke mana lagi hendak dibawa hatinya itu.
4: Dengan barisan para pelakon, J. Rosmini sebagai Tija, Fauzia Z sebagai Kamisa, Azrai Sultan sebagai Nizam, Hamidah Salim sebagai Ainun, Norehan Hamidun sebagai Nora dan M. Safri Emanaf sebagai Adnan.
3: Warna 942 Serentak Semasa Radio Media Corp mempersembahkan pentas radio minggu ini. Kami bentangkan kisah berjudul Kemana Hati Hendak Kubawa, skrip karya Muhammad Fadlin S.

0: Aku fikir entah istimewa apalah kau ni. Hinggakan Imran anak aku bersungguh-sungguh sangat nak kahwin dengan kau. Bila dah kahwin, terbukti tak ada apa yang istimewa diri kau ni. Sebaliknya, kehadiran kau dalam keluarga kita ni bawa bencana. Kau tahu tak? Ha? Imran itulah satu-satunya anak lelaki aku yang menjadi harapan kami sekeluarga. Wabak penyakit apa yang kau bawa masuk ke dalam rumah kami ni?
1: Ha? Abang Imran tiba-tiba diserang sakit paru-paru.
0: Ha, kau tahu pun penyakit itu menyerangnya secara tiba-tiba. Sebelum dia kahwin, sikit pun tak ada tanda-tanda yang dia tu akan sakit. Lepas sebulan dia kahwin dengan kau, alih-alih dia sakit. Jadi tak salah akulah kalau aku kata kehadiran kau dalam rumah ni bawa petaka.
1: Sampai hati mak kata saya begitu.
0: Memang dah terang kau tu bawa petaka dalam rumah ni.
1: Tapi segala-galanya bukankah sudah takdir Tuhan, mak?
0: Eh, aku ni bukan nak menyalahkan takdir tau. Jangan-jangan dalam badan kau ni agaknya ada syaitan. Syaitan yang cemburu dengan kesenangan dan kemewahan hidup keluarga aku ni. Eh, siapa kau ni, ha? Siapa? Manusiakah atau syaitan, ha? Hinggakan tak pasal-pasal anak aku jatuh sakit sampai bawa maut. Jadi, sebelum orang lain dalam rumah ni menjadi mangsa seterusnya, lebih baik kau tinggalkan rumah ini. Supaya wabak penyakit yang ada dalam diri kau ni ikut keluar sekali, faham?
1: Tapi, mak. Mak.
0: Eh, jangan panggil aku mak. Aku kan dah kata, aku dah kata tadi, Imran anak aku dah meninggal. Kita dah tak ada hubungan lagi. Aku rimas dengan panggilan itu. Rimas, rimas lah.
1: Mak, mak. Sedih saya mendengar mak terus-terusan mengatakan saya begitu, mak.
0: Apa yang kau nak sedihkan, ha? Kau tu cuma hilang suami. Bila-bila masa kau boleh cari yang lain? Tapi aku, aku ni, aku hilang anak lelaki aku, tahu tak? Ha? Kemergian dia tidak akan ada gantinya, kau tahu tak?
1: Saya pun merasa begitu.

0: Cinta dan kasih sayangnya yang jujur dan ikhlas pada saya sukar dicari ganti, Mak.
1: Ya, kau kata begitu kerana dia anak orang kaya. Dengan keadaan diri kau yang tak ada kelebihan apa-apa ni, menyebabkan kesenangan dan kemewahan yang ada dalam rumah ni tak boleh kau dapat di mana-mana. Sedangkan isteri orang lain tu yang ada terpaksa bekerja. Kalau tidak pun, mereka kena urus rumah tangga sendiri. Engkau ni beruntung, tahu tak? Beruntung. Di rumah ni segalanya pembantu rumah yang lakukan.
0: Kemanalah saya nak pergi lagi, Mak?
1: Eh, itu engkau punya pasal. Aku tak mau tahu apa-apa. Sudah, aku tak mau dengar apa-apa lagi. Yang aku mau, engkau mesti tinggalkan rumah ini.

0: sampai bila abang asyik nak bersedih aja ni? Yang dah pergi tu takkan kembali lagi, bang.
1: Ya. Yeah.
0: Kita harus terima hakikat ini. Patutnya saya yang lebih bersedih daripada abang. Kerana tangan ini yang menghayun buayan, bang. Yang mendewasakannya hingga menjadi manusia yang berjaya. Saya bangga, bang. Saya bangga. Kerana saya dah lengkapkan dia dengan segala ilmu yang diperlukan. Dia tak pergi dengan tangan kosong, bang.
1: Saya tahu. Saya tahu. Awak telah melaksanakan tugas awak sebagai seorang ibu dengan baik. Awak tak serahkan soal penjagaan anak kepada pembantu rumah seperti mana yang banyak berlaku pada ibu-ibu sekarang?
0: Dia anak yang bijak. Bijak. Tengoklah, bang.
1: Yeah.
0: Ijazah-ijazah yang diraihnya. Yang saya gantung tu.
1: Ya. Yeah. Dia pergi waktu saya benar-benar memerlukan dia untuk mengambil alih syarikat kita.
0: Saya pun. Abang terlalu mengharap.
1: Saya hanya memikirkan masa depan kita, Tija. Sekarang perniagaan syarikat kita semakin mencabar. Semakin bersaing. Jadi saya perlukan tenaga orang muda seperti dia untuk meneruskannya. Tapi semuanya hanya tinggal harapan saja.
0: Nora kan ada untuk membantu abang.
1: Saya tahu. Tapi...
0: Tapi apa, bang? Abang boleh lantik Nora untuk menggantikan tempat Imran. Nora pun berkebolehan, bang. Kita bertuah kerana masih mempunyai anak yang berbakat. Yang mahu sama membahu.
1: Tak.
0: Abang kena yakin pada Nora, bang.

0: Alamak, si Deni.
1: Terkejut nampak?
0: Yalah. Alih-alih menjelma kat belakang orang. Boleh tak terkejut? Kau ni suka buat aku terperanjat lah ni, Zaham.
1: Alah, kau ni memang semangat lah, Nora. Baru kena serga sikit aja dah terkejut. Macam mana ni nak jadi penipu profesional?
0: Kerana kau lah, aku terpaksa lakukan semuanya ni, tahu tak? Kau ingat senang ke nak dapatkan $50,000 duit syarikat? Aku terpaksa gunakan otak ni untuk kelirukan laporan yang aku buat ni supaya tak ada yang perasan, tahu tak?
1: Alah, yang jadi juru audit ayah kau tu kawan aku. Kalau dia perasan nanti, cepat-cepat kau beritahu aku. Aku boleh slow talk dengan dia. Kau jangan khawatirlah, Nora. Aku tahu dia. Dia tu pun aku tengok selalu problem duit. Pandai-pandailah aku jolok dia nanti.
0: Aku takut satu hari pun kerja salah ni terbongkar lah, Nizam.
1: Kalau terbongkar pun, ialah dari mulut kau sendiri. Tidak ada siapa yang boleh tuduh kau. Komputer yang pakai kod rahsia pun orang dah boleh ceroboh. Apa lagi komputer pejabat ni? Ramai yang gunakan. Tengok aja ni. Aku masuk kat sini pun security tak nampak.
0: Banyak story lah kau ni, Nizam.
1: Kerana aku banyak story lah yang buat kau terpikat dengan aku kan. Betul tak? padahal kalau nak ikutkan, apalah yang ada pada aku ni,
2: Rupa dahlah tak handsome. Kelulusan pun tak setinggi mana.
0: Yelah. Mulalah nak merendah diri tu.
1: Nora, ayah kau tak akan percaya yang anak sendiri boleh tergamak nak menipu ayahnya sendiri. Banyak-banyak dia kata nanti human error, kesilapan komputer. Asal kau tak panik, sudahlah. Kau mesti tenang. Buat muka selamba je. Berlakonlah sikit supaya wajah kau tu kelihatan macam biasa. Jangan tunjuk wajah orang bersalah, faham? Jadi, pekerja-pekerja pejabat yang lain tak syak apa-apa. Biar mereka pun ikut salahkan komputer.
0: Kau memang pandai cakap.
1: Biasalah.
0: Kepala tu asyik berfikir macam mana nak menipu aje. Patutlah asyik kena buang kerja, Padan.
1: Yang buat aku jadi penipu ni, orang-orang besar dalam syarikat ni juga. Aku ni kerja rajin-rajin sampai tak kira waktu. Bukan diorang ambil berat kebajikan aku. Asyik fikir nak untungkan syarikat aja. Untuk nak ajar mereka yang macam tu, aku terpaksalah buat macam ni. Contohnya diri kau ni sendiri, Nora. Sampai bila kau nak bekerja dengan syarikat ayah kau ni? Sampai bila? Sekaya ayah kau tu, segala yang menjadi miliknya tak boleh menjadi milik kau. Kalau ayah kau meninggal pun, bahagian kau tetap sikit juga. Tak boleh banyak. Sebab kau anak perempuan.
0: Tapi aku takut satu hari nanti kan ayah aku akan tahulah.
1: Nora, dengan cara begini saja kau dapat buktikan cinta, kasih dan sayang kau pada aku. Aku tidak mempunyai peluang lain, Nora. Aku tidak akan mampu nak beri kebahagiaan pada kau untuk hidup kita bersama, Nora. Selagi kau bijak menggerakkan jejari kau di komputer itu, putar belikkan laporan yang kau buat, segalanya akan berjalan dengan baik. Percayalah pada aku, Nora. Barang-barang yang kau bawa masuk menerusi syarikat ayah kau ini akan aku jualkan di pasaran gelap. Sekarang ni, orang berniaga pun lebih suka membeli dari pasaran gelap. Kerana murah.
0: Okeylah. Aku faham. Berpeluh aku nak siapkan semua ni, tahu tak?
1: Aku tahulah, aku tahu. Aku hargai itu semua. Apa yang kita lakukan ni adalah untuk hidup masa depan kita. Percayalah, Nora.

0: Dah nasib kami satu. Selalu malang Cik Tijah. Sejak kecil lagi, dia dah menjadi penghuni rumah anak-anak yatim. Saya mengambil dia dan menjadikan dia anak angkat saya. Hinggalah dia menjadi menantu Cik Tijah.
1: Dah habis cerita awak ni. Saya kan dah naik jelak dengan cerita macam ni semua. Tujuan awak bercerita ni supaya orang yang mendengar jadi kesian. Itu ajalah modal yang awak bawa. Bila datang kemari jumpa Imran anak saya tu kan. Saya tahu. Anak saya tu murah hati. Setiap kali awak datang, dibagi ni awak duit. Entah dah berapa banyak agaknya duit dia yang awak dah terima. Jadi, awak datang ni pun niat yang sama lah ya. Bercerita dan berharap saya akan bagi duit pada awak.
0: Tidak. Tidak, Cik Tijah. Saya tak pernah niat begitu. Saya tak pernah mengharapkan sesuatu pun.
1: Saya pun tak ada niat nak bagi apa-apa pada awak.
0: Saya datang ni kerana nak bertanya khabar berita Kamisah. Sejak Imran meninggal dunia, Kamisah pun tak hubungi saya lagi.
1: Awak jangan takut dia tu tak makan, tak minum tinggal dalam rumah ni. Makanan, minuman dalam rumah ni ku semangat. Saya belum miskin lagi lah. Walaupun dia tu menantu pada nama saja, awak jangan takut. Dia takkan mati kelaparan. Tak. Tak payahlah awak nak ambil tahu pasal dia lagi.
0: Tapi dah lama saya datang ni. Saya belum nampak dia pun.
1: Eh, manalah saya tahu. Saya tak tahu dia di mana. Saya tak mahu sekat kebebasannya. Macam yang saya kata tadi. Awak tak perlu nak sibuk-sibuk lagi pasal dia. Dia bertuah terima tinggal dalam rumah ini, tahu?
0: Syukur. Syukur Alhamdulillah.
1: Bagus awak bersyukur begitu, Cik Ainun. Kalau saya nak suruh dia buat kerja macam orang gaji dalam rumah ni, bukan tak boleh. Boleh. Tapi saya tak mahu. Saya tahu dia menantu saya. Saya harus melayan dia seperti anak saya sendiri.
0: Semoga Allah melipat gandakanlah rezeki untuk keluarga Cik Tijah ni.
1: Tak perlulah awak nak mendoakan saya. Saya hidup senang anak beranak ni bukan kerana doa orang. Selama ni pun memang saya tak putus rezeki. Duduk berdoa saja tak usaha, tak mana perginya. Tengok ajalah orang yang berjaya. Jadikan contoh supaya hidup tak bergantung harap dengan belas ihsan orang. Kerana bila dah hidup senang, kita tak perlu nak minta tolong orang. Dengan duit segalanya kita boleh dapat, tahu. Eh, mujurlah saya ni tak ada sedara mara, tahu. Kalau ada pun, memang saya tak harap apa-apa bantuan daripada mereka.
0: Saya minta maaflah, Cik Tijah, jika kedatangan saya ni disalah ngertikan. Selama saya datang kemari pun, tak pernah sesen pun saya terima pemberian orang, Cik Tijah. Saya ni memang miskin. Tapi tak semua yang miskin tu hidupnya mengharapkan belas ihsan orang. Tidak semua yang suka meminta-minta. Allah jadikan kita insan yang mulia. Kenapa kita mesti hinakan diri kita sendiri?
1: Eh, yang saya cakap tadi tu bukan saya maksudkan awak.
0: Awak tak maksudkan saya. Tapi tujukan pada orang lain pun tak baik, Cik Tijah. Sampaikanlah salam saya pada Kamisah. Saya balik dulu ya. Assalamualaikum.
1: Dalam baik dia kenakan aku eh. Memang tak harus dibuat baik. Dalam miskin, sombong pula. Hidangan pun tak dijamannya. Bosan aku melayan semua ni. Iyalah, bosan aku. Buang masa aja aku melayan orang yang tak mendatangkan hasil ni.

0: Mak. Mak. Sampai bila Nura nak tunggu ayah naikkan pangkat Nura dalam syarikat tu, Mak?
1: Sabarlah dulu. Semenjak arwah abang kau tu tak ada, ayah kau terpaksa selesaikan dulu segala perkara yang ada kaitan dengan abang kau tu. Sabarlah.
0: Alah, Nura tahu. Ayah tak yakin dengan kebolehan Nura, kan? Memang, orang selalu menganggap orang perempuan ni lemah. Kemampuannya tak setara dengan kemampuan orang lelaki. Ya tak?
1: Kenapa merepek ni sampai ke situ?
0: Ha?
1: Orang bodoh aja yang masih beranggapan begitu, tahu? Kau sendiri tahu kan, dah berapa banyak orang perempuan yang pegang jawatan tinggi. Pencapaian orang perempuan sekarang dah mengatasi lelaki, tahu? Tengok ajalah mak ni. Dulu mak takut nak dekat dengan komputer tu. Mak buta kayu. Tapi, mak ambil kursus komputer. Ha, sekarang, mak lebih suka bertonya dengan kawan-kawan mak di luar negeri tu menerusi komputer tu. Sebab, mak rasa sebagai seorang isteri majikan,

0: Mak dah tak sesuai lagi nak duduk bersembang, mengumpat hal orang dengan jiran tetangga.
1: Apa je Mak ni? Nora bukan nak dengar hal Mak. Nora tak mahu tahu tentang Mak dah pandai tu, pandai ni, itu semua. Yang Nora perlu tahu ialah kedudukan diri Nora dalam syarikat ayah tu. Mak faham tak?
0: Mak faham.
1: Habis?
0: Macam yang Mak sebutkan tadi, kau tak perlu khawatirkan apa-apa, sayang. Sekarang ni tinggal kau satu-satunya permata hati ayah dan Mak. Akan sampai masanya nanti, segala yang menjadi milik ayah dan Mak akan menjadi milik engkau. Mak harap kau sabarlah.
1: Alah, sabar, sabar, sabar. Nak sabar sampai bila?
0: Tenang. Tak perlu terburu-buru. Itu kan syarikat ayah kau sendiri. Hak kita bersama. Kau tak perlu nak khawatirkan semuanya tu. Walaupun kau tak ada pangkat apa-apa, segala yang kau mahu, semuanya kau boleh dapatkan.
1: Ya, Nora tahu. Kalau Mak cakap macam tu, tak ada gunanya lah Mak hantar Nora belajar. Apa gunanya kepandaian yang ada pada Nora jika Nora tak dapat sumbangkan pada syarikat keluarga sendiri? Nora tak nak macam tu, Mak. Nora nak tunjukkan kebolehan Nora macam arwah abang.

0: Bukan main rajin kakak ipar aku hari ni.
1: Nora baru balik.
0: Eh, ingat. Kalau tengah buat kerja, jangan bercakap. Lepas kamu mop di sana, jangan lupa sapu dan mop kamar saya, ya. Kutip kain baju aku yang kotor. Rendam dan cuci bersih-bersih. Jangan masuk mesin. Cuci pakai tangan, ya. Sekarang, aku dah tak perlu lagi nak hormat-hormat kau. Tahu tak? Bagus. Kalau kau dah tahu kedudukan diri kau sekarang dalam rumah ni. Sebenarnya aku pun lebih suka kau cepat belah dari sini. Memang tak salah lah kalau mak aku kata engkau ni bawa wabak penyakit dalam rumah ni. Walaupun aku gembira kerana meninggalnya abang aku tu menjadikan aku satu-satunya pewaris harta dalam keluarga ni, tapi aku kurang senang tengok kau masih berliga-liga dalam rumah ni. Selagi kau berada di dalam rumah ni, selagi itulah kita orang semua merasa macam ada hantu dalam rumah ni, tahu tak?
2: Oh Tuhan, aku terima segala cubaan ini, ya Allah.
0: Nora, kau nak ke mana tu? Nora rasa rimas duduk dalam rumah ni lagi lah, mak. Selagi dia tu tak pergi, rumah ni macam ada hantu.
3: Kau dengar tu? Dengar kan? Nora pun dah mula rimas dengan kau. Sebab itu, kau mesti pergi. Cepat kau habiskan semua kerja yang aku suruh tu, kemudian kemaskan baju kau. Faham? Hey, kamu semua tu, kamu jangan cuba-cuba nak bantu dia, tahu tak? Ibu mahu dia habiskan semua kerja yang biasa kamu lakukan. Kamu buat kerja yang lain. Pergi.

0: Kenapa awak macam gelisah aja ni?
1: Saya gelisah kerana Kamisa, bang.
0: Kamisa? Kenapa dengan dia?
1: Kamisa beritahu saya dia nak cari tempat tinggal lain, bang.
0: Eh, betul ke? Dia yang memberitahu awak begitu?
1: Mana pedas saya berbohong pada awak, bang?
0: Saya tak tuduh awak berbohong. Tapi tak ada

0: Min, tak ada ribut. Kenapa Miksah tiba-tiba nak tinggalkan rumah ni?
1: Entah, manalah saya tahu. Mungkin dia tak sampai hati nak beritahu pada awak, bang. Takut awak susah hati dan bersedih.
0: Saya tak percaya Kak Miksah tergamak nak bertindak begitu pada kita.
1: Saya pun macam tak percaya bila mendengar dia cakap begitu. Saya cuba juga nak menghalang, tapi dia berkeras nak pergi dari sini, bang. Mungkin dia fikir Imran dah meninggal. Jadi dia rasa dia dah tak ada hubungan apa-apa dengan kita, bang. Ya tak ya juga bila saya fikirkan hal dirinya tu, bang. Saya faham perasaannya. Takkanlah selamanya dia nak tinggal di rumah ini, bang. Tentulah dia rasa malu, kan?
0: Kenapa dia mesti rasa malu? Dia masih ada hubungan dengan kita, tahu? Dia menantu kita. Kerana suaminya dah meninggal, dia menjadi tanggungjawab kita.
1: Abang ni, abang bercakap macam salahkan saya pula. Dia tu sekarang cuma bekas menantu kita. Kalau dia sendiri dah buat keputusan begitu, kita tak boleh menghalang dia, bang.
0: Tidak. Saya mesti halang dia.
1: Nah, abang nak ke mana tu?
0: Halang Kak Miksah dari meninggalkan rumah ini.
1: Dia dah pergi pun, dah pergi.
0: Hah? Apa? Dia dah pergi? Dia pergi dengan tak beritahu dengan saya dulu.
2: Kak Miksah. Kenapalah agaknya dengan dia, ya? Kenapa?
1: Saya pun tak tahu, bang. Puas saya tahan minta dia jumpa abang dulu. Tapi dia tetap nak pergi. Saya ni sampai tak sedap makan dibuatnya, bang. Kerana pemergian dia tu.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ni?
0: Saya Misa, makcik.
1: Kamisa? Kamisa? Apa khabar kau nak?
0: Khabar kurang baik, makcik. Saya dah kena halau dari rumah tu. Saya telefon ni pun supaya makcik tak pergi ke sana mencari saya.
1: Astaghfirullahalazim. Kesiannya anak aku. Sampai hati mereka menghalang kau, Misa. Mari nak balik aja semula ke rumah makcik, Misa.
0: Tak apalah, makcik. Buat sementara ni, saya tumpang rumah kawan yang senasib dengan saya dulu. Saya tak mahu ayah mertua saya datang mencari saya di rumah makcik nanti. Dia tak tahu yang saya kena halau. Jadi saya tak beritahu dia. Sebab saya tak mahu dia susah hati. Mungkin yang dia tahu, saya yang tinggalkan rumah tu, makcik.
1: Malangnya nasib kau, Misa. Memang sejak makcik datang kemarin, makcik dah syak dah. Bila mertua kau cakap macam-macam, sampai sindir-sindir makcik yang bukan-bukan. Makcik rasa macam ada yang tak kena. Rupanya...
0: Makcik jangan bersedih, ya. Saya terpaksa menerima kenyataan ni, makcik. Saya akan selalu hubungi makcik. Bila sekalanya dah reda nanti, saya akan datang ke rumah makcik.
1: Baiklah. Jaga diri kau baik-baik, ya, nak.

0: Kenapa dengan kau ni, Nizam? Kau nak suruh aku menipu apa lagi ni, ha? Apa masih tak cukup lagi apa yang dah aku lakukan untuk kau?
1: Macam mana nak cukup kau cakap? Macam mana? Segala yang kau lakukan semuanya tak mendatangkan hasil. Semuanya tak menjadilah, Nora. Sebaliknya, aku hampir-hampir terjebak dan kena tangkap. Kau tahu tak? Kau tahu tak?
0: Itu maknanya kau sendiri yang bodoh. Kau tak boleh nak salahkan aku, tahu tak, Nizam?
1: Okey. Aku yang sememangnya bodoh. Aku bodoh kerana terlalu mempercayai kau.
0: Jadi, kau masih tak percaya dengan aku? Nizam, kerana aku cinta pada kau lah. Aku sanggup, tahu tak, menipu syarikat ayah aku sendiri. Kau lupa? Apakah semuanya itu belum membuktikan kasih sayang aku pada kau?
1: Belum! Pada zahirnya, memang kau kata begitu. Kau lakukan penipuan itu untuk membuktikan kasih sayang kau pada aku.
0: Ya.
1: Tapi sebenarnya, kau mahu aku kena tangkap. Cakap! Cakap!
0: Aduh! Nizam! Nizam! Sampai hati kau sepak aku macam ni, eh? Aku tak tahu nak buktikan macam mana lagi.
1: Aku tahulah. Aku tahu kau tak jujur.
0: Tidak!
1: Kau bukan benar-benar cinta aku. Kau bukan benar-benar cintakan aku. Kau faham tak? Cinta, kasih dan sayang seorang anak pada orang tuanya mengatasi segalanya. Sebab itu kau tak tergamak menipu ayah kau sendiri. Jadi kau bocorkan rahsia penipuan ini supaya aku kena tangkapkan. Dan kau boleh mendapat ganjarannya. Betul kan?
0: Tidak.
1: Betul kan?
2: Saya heran. Boleh tak ada satu orang pun dalam pejabat kita tu yang tahu mencari di mana Kamisa berada. Tak tahulah. Betul kesal.
3: Abang cakap begitu ni seolah-olah macam abang ni masih salahkan saya. Abang dah berusaha mencarinya, dah tak dapat, nak diapakan lagi, ha? Kenapa soal dia sekarang menjadi begitu penting sekali? Soal kedudukan Nora dalam syarikat abang tu, abang abaikan. Abang ketepikan.
2: Pada saya, Kamisah tu lebih penting. Kerana saya menganggap kehadiran dia dalam keluarga kita membawa tuah. Faham?
3: Iyakah? Bawa tuah, kata abang? Anak kita tiba-tiba sakit dan meninggal, tuah, kata abang? Saya takut awak ni tersilap beranggapan begitulah, bang.
2: Tidak. Saya tahu. Saya dapat merasakannya. Sejak Imran melamar dia lagi, perniagaan syarikat kita menjadi rancak. Awak tahu tak? Awak boleh rujuk sendiri dalam komputer tu. Peritasi perniagaan kita sejak Kamisa bertunang, kemudian berkahwin. Mungkin awak menganggap ianya secara kebetulan. Tapi saya tahu. Saya tahu kehadiran dia dalam keluarga kita telah memakmurkan lagi kemewahan hidup kita, Dija. Ya, mungkin Allah memberkati kita, mencucuri rahmatnya pada kita kerana menerima seorang anak yatim piatu yang tidak punya segala menjadi menantu kita. Kamisa, Ayah kesal kerana tidak berjaya menjejakimu, nak. Ayah tak pernah tahu menganggap kau bukan lagi menantu ayah, tidak. Sebaliknya, ayah sudah menganggap engkau sebahagian daripada anak ayah. Ya, Misa. Tuhan, ampunilah hambamu ini, ya Allah. Sungguhnya aku tidak pernah lupa janjimu pada setiap orang beriman bahawa jika kami bersyukur atas segala kurniaanmu, nescaya engkau akan tambahkan lagi rezekimu. Kenapa awak melelehkan air mata? Apakah awak baru merasa bahawa segala yang saya katakan ini benar, Tija?
3: Saya...

0: Hello? Ya. Yeah. Saya Adnan yang bercakap ni.
1: Dulu saya pernah datang minta kerja di syarikat tuan. Tapi syarikat tuan tak mahu menerima saya kerana saya dikatakan tak layak. Saya tak ada kebolehan yang diperlukan untuk jawatan yang ada. Jadi dah lama saya tak bekerja. Nak makan, nak bayar hutang, rumah pun tak ada duit. Apa lagi nak kahwin?
0: Hey. Hey. Siapa awak ni? Siapa?
2: Kenapa bang? Siapa yang telefon ni bang?
1: Sebut nama pun tuan susah nak kenal kan? Tapi tuan tentu lebih kenal dengan suara ni.
3: Ayah! Ayah! Ni Nora! Tolong Nora!
1: Diam!
0: Nora!
1: Diam!
0: Nora! Nora! Kenapa dengan kau Nora? Ha?
2: Nora? Kenapa dengan Nora bang?
0: Abang tak abang? Tahu. Abang tak tahu.
2: Kenapa?
1: Kalau tuan sayangkan nyawa dia, dengar baik-baik cakap saya ni.

0: Aduh, bang. Hmm? Dah jauh kita berjalan ni, bang. Penat lah, bang. Ini tempatnya, bang.
1: Di sana tu. Store. Store tempat simpan barang. Dia suruh kita pergi kat store tu. Ayuh, kita cepat ke sana.
0: Abang. Abang tak sayang ke nak bagi duit RM100,000 tu pada dia? Bukankah baik kita lakukan aja pada polis, bang?
1: Saya lebih sayangkan nyawa anak saya daripada duit ni semua. Hei!
2: Selamat datang Tuan Adnan dan Cik Puan Khatijah. Antara orang-orang yang terkaya di Singapura ini. Bagus. Memang saya tahu orang-orang kaya lebih sayangkan nyawa anak mereka daripada kekayaan mereka. Syabas, Tuan Adam. Syabas. Oh ya. Maafkanlah saya kerana terpaksa buat kerja macam ni. Sebab orang-orang macam Tuan Adnan lah yang menyebabkan saya jadi begini.
1: Hei, aku bukan nak mendengar ceramah kau, tahu tak? Aku mahu anak aku. Mana anak aku? Mana dia? Mana?
3: Hei, setan! Kau pilih cara mudah ya untuk dapatkan kesenangan, ya? Kenapa pakai topeng? Takut orang kenal sampah masyarakat, ya?
2: Panggil saya setan pun setan lah. Sebab orang baik takkan nak buat kerja macam ni, kan?
1: Sudah!
2: Jangan banyak cakap. Tu. Bawa kemari duit tu. Baru saya serahkan orang.
1: Aku mau tengok anak aku dulu. Mana?
2: Baiklah. Jalan. Jalan!
4: Mak!
1: Nora. Ini dia.
4: Nora. Ma. Ayah.
3: Syukurlah kau tak ada apa-apa kan, Nora. Ma. Hey, Idris. Buka mangga di rantai ni.
1: Nah, ambil. Ambil duit ni. Ambil.
4: Tolong Nora, Ma.
2: Terima kasih. Nanti dulu. Saya perlu periksa duit dalam beg ni.
1: Periksalah. Tengok.
2: Bagus. Ha, sekarang baru saya boleh buka mangga di rantai ni. Mari sini. Sini.
4: Ma.
2: Nah, pergi.
4: Nora. Ma.
1: Sudah. Mari kita balik.
3: Eh, setan. Kau takkan selamat dengan duit tu lah. Aku tak halalkan, tahu tak? Aku tak halalkan, faham tak?
1: Sudah, halal. Sudah. Ajak Nora balik cepat. Mari kita balik.
3: Duit kita tu, bang. Duit kita. RM100,000 tu bukan sikit tau, bang. Bukan senang kita nak dapat duit macam tu banyak tu,
1: alah,
3: bang.
1: Alah, sudah. Nora. Nora, pimpin mak kau tu. Kita balik cepat.
5: Tidak, ayah. Ha?
3: Tidak. Kenapa, Nora?
5: Nora tak akan ikut ayah dan mak balik.
1: Nora,
5: kenapa? Nora akan ikut dia. Ikut dia tinggalkan negeri ini.
3: Nora. Kenapa ikut dia, Nora?
1: Nora.
3: Nora.
5: Benar, ayah, mak. Kami berdua yang merancang semuanya ini.
3: Tapi kenapa, Nora? Kenapa sampai hati, ya? Kenapa sampai cara begini yang kau pilih untuk memperdayakan ayah dan mak kau sendiri, Nora?
1: Kenapa?
3: Apalah salah kami hingga kau tergamal lakukan begini, Nora?
1: Tidak. Ya Allah, sakit dia.
3: Nora, ayah kau, Nora. Tolong, Pak Nora, tolong ayah kau. Tolong.
5: Nora, macam mana tu?
2: Kita tak boleh tunggu di sini lagi, Nora.
5: Nizam,
2: kita mesti pergi sekarang juga. Cepat.
5: Nizam, tapi ayah aku, macam mana dengan ayah aku, Nizam?
2: Kau nak ikut aku ke kau nak ikut mereka? Sudah, pedulikan aja. Mari, ikut aku pergi sekarang. Cepat, mari.

0: Abang, kenapa abang tinggalkan saya, bang? Kenapa? Sudah tidak ada siapa lagi dalam hidup saya, bang. Tidak ada siapa lagi, bang. Nora terus menghilangkan diri. Nora. Sampai hati kau buat mak dan ayah begini, Nora. Ayah kau dah meninggal. Mak perlukan kau, Nora. Kau jangan takut mak marah perbuatan kau tu. Tidak, nak, tidak. Mak tak akan marah. Mak perlukan kau, Nora. Sekarang kau sajalah waris yang tinggal. Kau boleh miliki segala kekayaan yang ada, Nora. Baliklah, nak. Baliklah, sayang. Mak maafkan kau. Mak ampunkan kau. Mak hanya perlukan kau, nak. Sudah lama mak menanti kepulangan kau, Nora. Kasihanilah mak. Mak kesorangan sekarang, nak.
1: Siapa yang datang tu? Nora ya? Nora?
2: Tidak, bukan Nora, Cik Ceja. Saya.
0: Oh, kau. Kau tahu aja aku di sini, ya? Itulah kau datang ni nak ketawakan aku, kan?
2: Tidak. Saya datang untuk menziarahi Cik Ceja. Dah sebulan saya berulang-alik menemani Cik Ceja. Dari mula Cik Ceja tak kenal saya, sampailah hari ini.
0: Oh, iya ke? Terima kasih, Ainun. Dalam saat aku begini, kau datang juga. Ambillah apa saja yang kau suka di rumah aku tu, Ainun. Ambillah. Aku tak perlukannya lagi. Hanya harta di rumah itu saja yang tinggal. Segala yang aku megahkan, semuanya dah musnah. Aku tahu. Aku lebih miskin daripada kau, Ainun. Kemewahan dan kesenangan yang Tuhan kurniakan buat aku buta hati. Aku sudah tidak ada siapa-siapa lagi.
2: Jangan kata macam tu, Cik Tija. Cik Tija masih ada saya. Ha, masih ada Kamisa.
0: Kamisa? Kamisa? Oh, aku dah halau dia. Aku dah kata dia macam-macam. Aku tuduh dia bawa wabak penyakit. Bawa petaka ke dalam rumah aku. Hinggalah macam-macam petaka menimpa keluarga aku. Sedang semuanya itu tidak benar. Semua tak benar kerana walaupun dia dah pergi, petaka buruk terus menimpa keluarga aku. Aku terlalu banyak dosa dengan dia, Ainun.
3: Mak, saya tak ke mana-mana, Mak. Saya ada bersama Mak. Walaupun saya dah keluar dari rumah Mak, saya sentiasa mengikuti perkembangan Mak dan

0: saya. Saya sudah berjanji pada arwah Abang Imran. Selagi hayat di kandung badan, saya akan tetap mengenang budi keluarga yang sudi mengambil saya menjadi menantu.
1: Nisa. Nisa. Jangan cakap lagi, Nisa. Pilu Mak mendengarnya. Mak dah tak ada apa-apa lagi, Nisa. Mak tak pernah buat baik pada kau. Mak tak pernah berbudi pada kau. Buat apalah kau nak ambil berat lagi pada Mak.
0: Mak. Mak. Mak jangan cakap begitu, Mak. Saya tak pernah menyalahkan sesiapa. Sebaliknya, saya tahu siapa diri saya ini. Saya gembira kerana dapat mendekat Mak semula. Dapat berkongsi kasih sayang semula, Mak.
1: Oh, Nisa, nak Mak.
0: Mak, saya tidak tahu ke mana lagi hati saya nak saya bawa, Mak.
2: Penyesalan biasanya membuahkan rasa rindu, kasih dan sayang sesama insan yang sudah tidak tahu ke mana lagi hatinya hendak dibawa. Demikian berakhirnya kisah pentas radio minggu ini. Lakonan telah dijayakan Jerosmini, Fauziah Z, Hamidah Salim, Azroi Sultan, Norehan Hamidun dan M. Safri Emanaf. Skrip cerita Kemana Hati Hendakku Bawa ditulis Muhammad Fadlin S. Pentas radio diterbitkan oleh Muhammad Taha Haji Galib, Warna 942 FM, Serentak Semasa, Radio Media Corp. Salam hormat.

0: meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Fokus Mingguan. Perkongsian ringkas berita, acara, aktiviti dan majelis yang telah berlangsung di seluruh negara.
1: Pada 13 September 2026, Jabatan Kemajuan Pelancongan melancarkan Jeraya Wara Pertama Tahun Melabrunai 2027 atau VBY 2027 di Kota Casablanca, Jakarta bagi mempromosikan Brunei sebagai destinasi pelancongan kepada pasaran Indonesia. Pelbagai produk pelancongan termasuk alam semula jadi, kebudayaan pengembaraan riadah dan pelancongan perubatan diketengahkan selain jualan pakej pelancongan oleh Agensi Pelancongan Indonesia. Bagi Januari hingga Julai tahun ini, seramai 23,989 pelawat Indonesia direkodkan tiba di Brunei melalui udara, meningkat kira-kira 30% berbanding tempoh sama tahun lalu. JKP akan meneruskan pelbagai aktiviti promosi B2C dan B2B di pasaran terpilih sebagai persediaan menjelang VBY 2027. Pada 14 September 2026, negara Brunei Darussalam menghantar 12 ahli kontingen terdiri daripada 6 atlet dan 6 pegawai kesukan Asia ke Aichi Nagoya, Jepun. 6 atlet negara terdiri daripada 5 lelaki dan seorang wanita akan bertanding dalam acara karate dan wushu dan majlis penyerahan bendera negara kepada kontingen. Negara Brunei Darussalam berlangsung di Stadium Negara Hassanah Bolkiah. Kontingen negara dijadualkan bertolak ke Nagoya pada 15 September dengan temasya berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan menyuruh para atlet memberikan prestasi terbaik, menjaga nama baik negara serta mengutamakan disiplin, kesihatan dan keselamatan sepanjang berada di Jepun. Pada 15 September 2026, Persidangan Keselamatan Cyber Brunei 2026 dilancarkan secara rasmi dengan memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh keselamatan dan daya tahan infrastruktur nasional kritikal dalam menghadapi ancaman digital yang semakin kompleks. Bertemakan Resilient by Design Protecting Critical Infrastructure, persidangan dua hari itu berlangsung di Hotel Antarabangsa Riskun dan dianjurkan bersama Cyber Security Brunei serta Brunei Cyber Security Association dan menghimpunkan lebih 1,200 peserta serta 40 penceramah tempatan dan antarabangsa untuk membincangkan isu seperti keselamatan infrastruktur kritikal, kecerdasan buatan untuk pertahanan cyber, keselamatan rantaian bekalan dan daya tahan cyber. Persidangan itu turut menekankan kepentingan kerjasama antarabangsa

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang Auda. Terima kasih kerana terus bersama kami di National FM, menyebar informasi, menjana inspirasi. Kita bertemu kembali di ruangan segmen Variasi Senja sehingga ke pukul 8 malam ini. InsyaAllah Amar akan terus menemani Auda ya, dengan beberapa pengisian di kesempatan kita bersama. Dan juga seperti biasa, tepat pada pukul 5.30 petang nanti, berita perdana akan dapat Auda dengarkan. Seterusnya Terapi Nasional sebelum kita mengikuti ya, nanti azan fardu maghrib dari Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Dan seterusnya nanti kita ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib dari masjid tersebut. Dan antara pengisiannya selepas itu, bacaan surah Yasin diikuti dengan ya, sementara kita menantikan masuknya sembahyang fardu Isya, pula kita dengarkan lagu-lagu berhentak dakwah dan juga nasihat. InsyaAllah di kesempatan nanti juga ada beberapa informasi untuk Auda memudahkan lagi urusan habis kita ya, terutama sekali pada hari ini. Seperti kita maklum, kalau keadaan cuaca tidak menentu, turunan hujan kadangkala agak lebat, dan ini disebabkan oleh ya, pengungsian baru-baru ini berkenaan dengan keadaan cuaca aktif yang telah diramalkan berlaku sehingga 21 September 2020. Jadi untuk memudahkan lagi urusan habis kita, nanti akan saya kongsikan kepada Auda. Yang penting santai-santai saja. Kepada yang memandu, pastikan memandu dengan lebih berhati-hati, bertolak ansur sesama pengguna di jalan raya. Jangan lupa untuk menggunakan, memakai tali pegang keledar ya, pemandu. Begitu juga dengan penumpang, untuk memakai tali pegang keledar berkenaan, dan seterusnya gunakan lampu isyarat ke kiri, ke kanan jika sekiranya Auda membelok ataupun ya, memaklumkan ya, ini adalah semata-mata untuk memaklumkan kepada pemandu yang lain mengenai dengan tujuan bis kita. Dan seterusnya untuk ketahui di manakah jalan-jalan yang lebih selamat ataupun lebih pantas untuk dilalui ya. Maklum saja kalau di kawasan-kawasan sekolah, kawasan-kawasan gedung perniagaan dan juga sebagainya, kawasan berkenaan titik panas untuk bis kita ya, terlalu banyak kenderaan menyebabkan kesesakan lalu lintas. Jadi untuk itu santai-santai saja bersama kami di National FM, dengarkan Sejiwa dari kumpulan Spring. Untuk Auda di National FM.

0: Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 19 September. Pada 19 September tahun 634 dalam Perang Arab Bizantin, tentera Khulafah Ar-Rashidin pimpinan Khalid bin Al-Walid menawan Damsyik daripada Empayar Bizantin. Pada tahun 1852, Annibal de Gasparis, ahli astronomi Itali, menjumpai asteroid Massalia dari Balai Cerap Astronomi Capodimonte. Pada tahun 1893, di New Zealand, Akta Pilihan Raya tahun 1893 dipersetujui oleh Gubernur memberikan semua wanita di New Zealand hak untuk mengundi. Pada 19 September tahun 1946, Majlis Eropah atau Council of Europe diasaskan berikutan ucapan oleh Winston Churchill di University Zurich. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada tahun 1957, bom Rainier dalam operasi Plum Bob menjadi letupan nuklear pertama yang dikawal sepenuhnya di bawah tanah. Pada 19 September tahun 1982, Scott Feldman menjadi orang yang pertama menggunakan emotikon senyum dan sedih. Pada tahun 1991, Ozzy the Iceman, mumia yang dianggarkan dari tahun 3350 hingga 3105 sebelum Masihi, ditemui di Pergunungan Alps. Dan pada 19 September tahun 2010, telaga minyak yang bocor ketika insiden Deepwater Horizon ditutup. Dunia Hari Ini dalam Sejarah.
1: Majlis Sambutan Hari Guru ke-36 tahun 2026 diadakan pada hari Rabu, 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 23 September 2026 Masihi, bertempat di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung di National FM sekitar pukul 8.50 pagi, laporan awal menerusi pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 pagi. Saksikan juga menerusi siaran televisyen Brunei di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Selamat menyambut Hari Guru ke-36 tahun 2026. Menghayati semula pendidikan demi masa depan yang dinamik. Guru pemangkin, pendidikan lestari dan inovasi.
2: Sembilan dua pertuluhan tiga, 93.8 National FM Radio Brunei.
3: Baik, terus bersama kami di National FM. Hari ini pertemuan kita hari Sabtu, 7 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bersamaan 19 September 2026 Masih. Hari ini hari Sabtu, bermakna besok Auda boleh meluangkan masa bersama dengan mereka yang dikasihi, isi masa berkenaan dengan perkara-perkara yang terbaik. Mungkin dapat melakukan ya, memasak bersama, berhibur bersama, meluangkan masa bersama dengan mereka, mungkin di rumah maupun juga di tempat-tempat yang menarik ya. Dan yang paling penting juga mengenai dengan acara-acara sedemikian perlu kita ketahui mengenai dengan ramalan keadaan cuaca. Jadi insyaAllah kami akan terus memberikan kepada Auda ramalan keadaan cuaca, begitu juga dengan jika sekiranya ada maklumat terkini ataupun amaran, maklumat amaran cuaca ya, insyaAllah akan terus kami berikan kepada Auda di kesempatan nanti. Baik, menyentuh tentang ramalan ini, dikongsikan terlebih dahulu ramalan bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok. Ya, keadaan cuaca diramalkan sebagai berawan dan sedikit berjerebu dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan pada waktu malam. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Seterusnya, keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Dan untuk seterusnya lagi, perhatian kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir, suhu maksimum 33 darjah Celsius, suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok sebagian berawan dan sedikit berjerebu. Untuk maklum lagi ataupun ya, untuk maklumat sekali lagi dikongsikan, tempoh awal malam hingga awal pagi esok, ramalan keadaan cuaca sebagai berawan dan sedikit berjerebu dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan pada waktu malam. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.3 hingga 0.6 meter. Perhatian, kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir, dan seterusnya risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah pancir. Suhu maksimum diramalkan 33 darjah Celsius. Suhu minimum pula 25 darjah Celsius dan ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok sebahagian berawan dan sedikit berjerebu. Bila melihat mengenai dengan keadaan sedikit berjerebu ini, mungkin ya tidak berkesempatan awak mendengarkan mengenai dengan kemaskini bacaan Puluhan Standard Index pada hari ini telah pun dikongsikan pada pukul 4 petang tadi. Jadi untuk itu dikongsikan ya sekali lagi pada Auda, bagi bacaan Pollutant Standard Index ataupun singkatannya PSI bagi daerah Brunei dan daerah dan Muara sebetulnya sebanyak 72, daerah Belait 63, daerah Temborong 68 dan daerah Tutong 79. Semua daerah ini ya diambil menerusi bacaan PSI mengambil kira bahan partikulat PM10 dan bahan partikulat 2.5. Dan keempat-empat daerah berada di lingkungan tahap sederhana, iaitu di lingkungan 51 hingga 100. Jadi berhati-hati juga kepada bisnes kita, dan kalau boleh ya untuk sama-sama menjaga kesejahteraan kita, antaranya dengan tidak membakar sampah ataupun membuat pembakaran terbuka. Kemudian Auda juga boleh beralih kepada ya menghubungi pihak pembuangan sampah ini untuk ya membersihkan kawasan bis kita. Dan itu antara pengusian kita di petang ini, semoga bermanfaat dalnya. Untuk mengetahui lebih lanjut, terus saja layari di laman Instagram jastri.pn, jastri.pn di laman Instagram mereka. Teruskan setia bersama kami di National FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ialah Arninur Akila binti Haji Awang Bakar, pegawai pelajaran kesihatan dari Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan. Pada tahun ini, tema kempen Hari Tanpa Tembakau Sedunia ialah kita perlukan makanan, bukan tembakau. We need food, not tobacco. Pada tahun ini, tema kempen Hari Tanpa Tembakau Sedunia ialah kita perlukan makanan, bukan tembakau. We need food, not tobacco. Tema ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang ramai, terutamanya para petani tembakau dari negara-negara pengeluar tembakau mengenai tanaman alternatif yang lebih sihat, berdaya tahan dan mampan, healthy, resilient and sustainable crops. Selain itu, kempen ini juga bertujuan untuk menggalakkan kerajaan dari negara berkenaan untuk menamatkan subsidi penanaman tembakau dan sebaliknya menyokong petani untuk beralih kepada tanaman yang lebih mampan dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan keselamatan makanan, food security dan nutrisi ataupun nutrition. Pada masa yang sama, kempen ini juga mendukung matlamat kedua, Agenda 2030 Matlamat Pembangunan Mampan ataupun Sustainable Development Goals, iaitu sifar kelaparan ataupun zero hunger, yang mana sasarannya adalah untuk menamatkan kelaparan, mencapai jaminan makanan dan nutrisi yang lebih baik serta menggalakkan pertanian mampan. Untuk maklumat yang lebih lanjut, anda boleh menghubungi talian Darussalam 123.
1: Dalam seronoknya kita ni menghidangi cua dah, jangan lupa untuk memantau kebersihan dan keselamatannya cua. Ikuti langkah ini. Amalkan kebersihan diri dan cuci tangan sebelum mengendalikan makanan. Pilih bahan mentah yang segar. Cuci bahan mentah dengan bersih. Masak makanan sehingga mendidih. Guna peralatan yang bersih dan tidak sumbing. Tutup makanan dengan sempurna. Tempoh hidangan tidak melebihi 4 jam dari makanan dimasak. Elakkan pemanasan berulang. Jangan simpan lebihan makanan dalam peti sejuk lebih dari 3 hari. Dan buang segera sisa makanan. Pesanan khidmat masyarakat dari Kementerian Kesihatan Brunei dibawakan oleh Radio Television Brunei.
2: Hai, saya Yani Junaini.
3: Hai, saya Shasha Sahira.
4: Hai, saya Lia.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Baik, sebelum kita ucapkan kepada Auda yang baru saya bersama ataupun baru saya sampai di rumah, semoga petang Auda dalam keadaan baik-baik saja. Sementara menantikan maksudnya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib, antara masa ini yang boleh dilakukan dengan aktiviti yang ringan dan menenangkan adalah Auda berehat seketika di ruang tamu, menyaksikan keadaan sekeliling, mungkin juga menyaksikan television ataupun juga ya mendengarkan cerita daripada anak-anak, apa yang terjadi pada hari ini dan juga sebagainya. Seterusnya setelah berehat, Auda juga boleh mandi, membersihkan diri untuk sama-sama dapat menyegarkan lagi tubuh badan dan juga dapat menantikan sembahyang fardu maghrib nanti dengan keadaan tenang dan juga baik-baik sahaja. Dan seterusnya mungkin juga ya, mungkin sebelum mandi ataupun selepas mandi juga boleh mengemas rumah sedikit.

0: agar tidaklah terlalu banyak kerja yang akan dilakukan selepas maghrib. Mungkin juga ya memotong sayur ataupun menyiang ikan dan juga sebagainya. Membuat persediaan lebih awal agar selepas menunaikan sembahyang fardu maghrib nanti. Jadi sementara menantikan makan malam ataupun menyediakan makan malam, ya mudah saja kerana sudah pun ada tersedia bahan-bahan yang diperlukan. Ataupun mungkin juga ya anak-anak ataupun auda boleh bersama dengan mereka berjalan santai di sekeliling rumah ataupun kawasan kawasan halaman, atau juga boleh melakukan regangan ringan ataupun senaman ringan, dan juga boleh membaca buku ataupun mendengar ceramah ke podcast ke lagu-lagu dan juga sebagainya. Yang penting ya untuk auda gunakan masa berkenaan dengan perkara-perkara yang terbaik sebelum menantikan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu maghrib nanti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur ketani kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan ketani ruang dan peluang untuk dipertemukan lagi dalam ruangan Terapi Nasional untuk pertemuannya pada kali ini. Mudah-mudahan ketani akan dapat membuka minda ketani dan ketani dapat mengetuk pintu hati ketani untuk terus menjadi seorang yang cemerlang hidup di dunia dan di akhirat nanti seperti mana yang diharap-harapkan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anda pendengar yang dirahmati Allah. Untuk pertemuan ketani pada kali ini, saya ingin mengongsikan bersama kita macam mana kita menjadikan pekerjaan ketani itu sebagai ibadah. Jadi sebelum saya menjelaskan dengan lebih lanjut lagi mengenai perkara ini, pertama sekali perlu ketani ketahui dulu. Sebenarnya secara umumnya, syarat untuk menjadikan pekerjaan ketani itu sebagai ibadah ada dua. Iaitu, satu, hendaklah pekerjaan yang ketani lakukan itu dilaksanakan dengan niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua ialah, pekerjaan yang ketani laksanakan itu hendaklah bertepatan dan indah bercanggah dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara umumnya. Tapi kalau ketani perincikan lagi kedua-dua syarat itu tadi, ia dapat dibahagikan kepada beberapa syarat. Supaya ketani mudah untuk memahami bagaimana untuk menjadikan pekerjaan ketani itu sebagai ibadah. Jadi apakah dia syarat-syaratnya itu? Di antara syarat-syaratnya itu adalah seperti berikut. Yang pertama, masih lagi menyentuh mengenai dengan niat. Jadi syarat pertama untuk ketani memastikan pekerjaan ketani menjadi ibadah ialah pastikan niat ketani betul dan tepat. Jadi cuba tanya diri ketani masing-masing, apakah niat ketani melakukan pekerjaan selama ini? Jawapannya ada dalam diri ketani masing-masing. Walau bagaimanapun, hakikatnya masih ramai di kalangan ketani yang lupa untuk memasang niat untuk apa ia melakukan pekerjaannya selama ini. Alasannya, sudah terbiasa dengan keadaan itu sehingga akan lupa untuk memasang niat. Sedangkan dalam agama Islam, niat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Sebab ia akan menentukan sesuatu perkara ataupun pekerjaan yang ketika lakukan, sama ada ianya menjurus ke arah ibadah ataupun adat kebiasaan. Jadi disebabkan itulah penting untuk ketani menjaga niat ketani setiap hari. Jadi macam mana ketani akan memastikan niat ketani itu menjadi ibadah? Dalam perkara ini, apa yang perlu ketani lakukan ialah ketani perlu memastikan apa jua niat yang ketani pasang ataupun ketani niatkan, semuanya perlu dikaitkan terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, tujuanku bekerja ini adalah untuk mendapatkan rezeki yang halal kerana Allah. Ataupun tujuan aku kerja ini adalah untuk mencari nafkah untuk ahli keluargaku kerana Allah. Ataupun aku bekerja ini untuk berkhidmat kepada masyarakat kerana Allah dan sebagainya. Jadi dengan adanya niat macam mana ini, insyaAllah barulah pekerjaan ketani itu tadi menepati syarat bekerja kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya menjadikannya sebagai satu ibadah. Walau bagaimanapun, ketani perlu juga memastikan niat ketani itu benar-benar ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hati yang ikhlas akan memberi impak ataupun kesan yang lebih baik lagi dalam pekerjaan yang ketani lakukan. Jadi di kesempatan ini, cuba ketani perhatikan dulu di antara impak ataupun kesan ikhlas satu sendiri. Satu, ia akan dapat memberikan kekuatan, kebijaksanaan dan kesabaran dalam diri ketani semasa ketani melaksanakan pekerjaan yang ketani lakukan. Sebab apa? Sebab orang yang ikhlas ini adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sudah setentunya Allah Subhanahu

Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengecewakan hambanya yang ikhlas. Kemudian yang kedua ialah hasil kerjanya semakin berkualiti dan sentiasa produktif. Sebab orang yang ikhlas tidak akan berkira apabila membuat sesuatu pekerjaan, bahkan ia akan berusaha untuk melipat

0: ialah dapat menghalang dirinya daripada melakukan penyelewengan dan kemungkaran dalam pekerjaannya. Maksudnya, orang yang ikhlas ini tidak akan melakukan perkara-perkara yang melanggar undang-undang dan etika kerjanya sebab ia merasakan seolah-olah ia sedang diperhatikan ataupun diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat ialah ia suka menjaga hubungan silaturahim bersama dengan rakan-rakan sekerjanya. Kemudian yang kelima ialah ia suka mentaati dan patuh pada ketuanya. Dan sekiranya ia seorang ketua, maka ia sangat menghormati orang bawahannya. Dan kemudian yang keenam ialah ia berani memberikan pandangan dan menyatakan pendiriannya dan sebagainya. Inilah di antara impak ataupun kesan jika seorang itu niatnya ikhlas dalam melaksanakan tugasnya kerana Allah Subhanahu wa Taala. Baiklah, ada pendengar yang dirahmati Allah. Itu baru mengenai dengan niat yang ikhlas yang perlu kita terapkan dalam pekerjaan kita ini. Jadi, apakah dia lagi syarat seterusnya untuk menjadikan pekerjaan kita itu sebagai ibadah? InsyaAllah, saya akan jelaskan dan kongsikan lagi bersama kita pada siri yang akan datang. Jadi, teruskan bersama saya dalam rancangan Terapi Nasional pada siri yang akan datang. Jadi, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita ini pada kali ini, saya kongsikan terlebih dahulu bersama kita satu amalan. Yang mana kalau kita amalkan amalan ini, insyaAllah dosa-dosa kita ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dapat membuka pintu rezeki kita ini. Kemudian rezeki kita ini akan semakin bertambah. Pahala kita ini akan berterusan. Kita ini terhindar daripada bahaya dan sebagainya. Dan amalan yang saya maksudkan ini ialah amalan sedekah. Jadi banyakkanlah bersedekah walaupun sedikit. InsyaAllah ganjaran yang amat besar akan dapat kita ni perolehi nanti. Sekian, saya akhiri pertemuan kita ni pada kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terapi Nasional bersama Ustaz Farizal Ali dibawakan oleh National FM.

0: وصلى الله على سيدنا محمد
1: آمين
0: وعلى آله وصحبه وسلم
1: آمين
0: والحمد لله رب العالمين
1: آمين.
2: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, setiap hari dua malaikat turun ke bumi. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, gantilah harta orang yang bersedekah di jalan-Mu dengan rezeki yang lebih banyak." Sedangkan bagi satunya lagi berkata, "Ya Allah, binasakanlah harta orang yang menahan hartanya untuk disedekahkan." Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
1: Allahu

0: وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah, auda muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah kita dengarkan azan berkumandang dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan bagi menandakan masuknya sembahyang fardu maghrib. Dan azan berkenaan juga telah menandakan pertukaran takwim Hijriah untuk hari ini telah memasuki 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Audah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan dan keikhlasan dengan kita melakukan segala suruhannya, meninggalkan segala larangannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menggunakan manusia dengan tubuh badan yang sempurna dan anggota yang paling istimewa, iaitu hati. Hati adalah mempunyai peranan yang cukup besar. Kerana ia menentukan dan mencorak cara hidup seseorang individu. Hati adalah ibarat raja dan anggota tubuh badan yang lain adalah pengawalnya. Hatilah yang memerintahkan segala

tindakan yang dilaksanakan oleh anggota-anggota badan yang lain. Kerana itu, setiap anggota tubuh badan akan dipertanggungjawabkan dan disoal siasat, disoal di akhirat kelak tentang kelakuan serta amalan yang dilakukan di dunia ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 36, tafsirnya, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semuanya itu akan dipertanggungjawabkan mengenainya. Ada muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai umat Islam, kita hendaklah berusaha untuk menjaga dan membersihkan hati. Kerana jika hati itu kotor, maka akan binasa dan buruklah segala amalan yang dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud dari An-Nu'man bin Bashir, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota. Dan apabila daging itu rosak, maka rosaklah seluruh anggota. Ketahuilah, itulah hati. Ketahuilah bahawa hati itu dibahagikan kepada tiga, iaitu hati yang dipenuhi dengan jenis pertama, hati yang sakit, pelbagai penyakit seperti sifat riak, hasad, bangga diri, dan berkata buruk tentang orang lain dan sebagainya. Dan jika tidak dirawat, ia akan boleh mematikan hati. Kedua, hati yang tertutup daripada menerima segala nasihat, kerana telah dikawal oleh hawa nafsu dan syaitan laknatullah, sehingga ia berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, hati yang sihat, iaitu hati orang-orang yang beriman, yang hidup dengan zikrullah dan sentiasa terbuka untuk menerima nasihat.

0: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah kita menunaikan sembahyang sunat hajat berjemaah bagi memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk kesihatan dan kesejahteraan ke bawah duli yang maha mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hasanul Bolqiyah Ma'zuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dan kita juga memohon kesejahteraan, keselamatan dan keperpaduan umat Islam serta negara-negara Islam, dan agar negara Brunei Darussalam dikurniakan dengan hujan yang membawa rahmat dan manfaat serta meredakan jerebu. Amin ya rabbal alamin.
0: Salatul hajati jami'ah rahimakumullah. Sedaulah salah rahimakumullah. Sedaulah salah habibullah rahimakumullah. Salisun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.

أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة يا نبينا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك. إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا. يا الله mohon sampaikan segala hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat. Hanya kepadamu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami ke bawah duri yang maha mulia Perikasri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Izzaddin wa Daulah Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah duri yang maha mulia Perikasri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah serta ahli kerabat sekalian. Mohon supaya Allah mengurniakan perlindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Ya Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat.

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وتفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله يا تuhan kami، tiada tuhan yang patut disembah melainkan Engkau sahaja. Kepada-Mu jua kami bertawakal, dan Engkaulah Tuhan bagi singgasana yang agung. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya dengan Engkau. Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ya Allah, jadikanlah hujan itu rahmat, bukan azab, bukan kemusnahan, bukan bala, bukan kehancuran, bukan kebanjiran. Ya Allah, turunkanlah hujan ke atas bukit, kawasan berpasir, kawasan tumbuh-tumbuhan dan kawasan lembah. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang menyelamatkan kami daripada kepahitan, hujan yang menyegarkan dan menyuburkan, hujan yang sentiasa mendatangkan manfaat sehingga hari kiamat. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan, dan janganlah Engkau jadikan kami golongan yang berputus asa. Allahumma ya mujibah doa isailin, wahai Tuhan yang penyebab semua sebab, wahai Tuhan yang memberi harapan pada sesiapa yang memohon. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Ya Allah, bantulah kami dengan menurunkan hujan. Allahumma ya muhaimin ya hafiz, ya qawi ya matin, mohon peliharakan bumi dari Darussalam dari segala malapetaka dan bencana. Lindungi ia dari segala bentuk fitnah dan gangguan oleh anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab, dari fenomena kemarau dan jerebu, angin kencang atau taufan, hujan lebat yang membawa banjir besar, gempa bumi dan lain-lain. Ya Allah, selisihkanlah segala bencana dari menimpa negara kami, sama ada ia berlaku di darat, di laut atau di udara, dengan berkat doa yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul Tuhan kami yang bermaksud, wahai bumi, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah Allah. Kami berlindung dengan Allah dari kejahatan kamu, yakni wahai bumi, dari kejahatan yang ada pada kamu, dari kejahatan yang dijadikan pada kamu, dari kejahatan apa yang berjalan dan bergerak di atas kamu. Kami mohon berlindung dengan Tuhan kami dari sebarang lembaga jahat, dari ular dan kalajengking, dari jin yang diam di muka bumi, dari iblis dan para syaitan. Allahumma antas salam wa minkas salam. Nas'aluka ya dzal jalali wal ikram an tastajib lana da'watana bi rahmatika ya arhamar rahimin.

Alhamdulillah, demikian tadi telah pun kita ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu maghrib yang kami bawakan dari Masjid Umar Ali Saifuddin dan Bandar Sepikawan, diikuti dengan sembahyang solat hajat ya. Dan juga ada untuk panduan bersama masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya bagi negara Brunei Darussalam adalah bermula pada pukul 7.27 malam nanti.

pada hari ini, bermula pada hari ini, dan tarikh tutup adalah pada hari Sabtu 26 September 2026. Pengumuman pemenang pula akan diumumkan pada hari Selasa 13 Oktober 2026. Untuk mengetahui lebih lanjut, anda boleh ikuti Instagram rasmi khas pertandingan, iaitu di @moe.mewarnamelukis. HG36, dan untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai dengan pertandingan berkenaan, sekali lagi anda layari di laman Instagram moe.mewarnamelukis HG36. Dan ada beberapa kategori yang telah dibukakan, iaitu bagi kategori A, pertandingan mewarna bagi pelajar sekolah rendah tahun 1 hingga tahun 3. Kategori B, pertandingan melukis dan mewarna bagi pelajar sekolah rendah tahun 4 hingga tahun 6. Manakala kategori C, pertandingan melukis bagi pelajar-pelajar sekolah menengah bawah tahun 7 hingga tahun 9. Kemudian bagi kategori D, pertandingan melukis bagi pelajar sekolah menengah atas tahun 10 hingga tahun 11. Kategori E pula, pertandingan mewarna bagi pelajar berkeperluan khas, dan kategori F, pertandingan melukis bagi pelajar berkeperluan khas. Ya, pertandingan ini dibukakan kepada pelajar-pelajar sekolah rendah, sekolah menengah dan sekolah Arab tahun 1 hingga tahun 11 dari sekolah kerajaan dan swasta. Semua penyertaan mestilah mendaftar di bawah kategori yang betul mengikut tahun persekolahan pada masa ini, dan penyertaan dalam kategori yang salah boleh menyebabkan penyertaan dibatalkan secara automatik. Pertandingan ini bertujuan untuk memenangi hadiah yang akan diberikan kepada guru mereka, serta hadiah untuk pelajar itu sendiri, ya. Win for my teacher and me. Dan cara penyertaan, proses pertandingan seperti yang dikongsikan tadi, anda muat turun template, ya, menerusi kod QR ataupun pautan yang disediakan melalui media sosial rasmi. Kemudian pengantaran poster, setelah poster siap diwarna dilukis, imbas dan ambil gambar poster tersebut dengan jelas, hantar poster melalui borang dalam talian yang disediakan melalui kod QR atau pautan Google Form yang disediakan, tidak lewat pada 26 September 2026, ya. Dan untuk mengetahui lebih lanjut lagi menyertai ataupun melalui cara penyertaan dan juga proses pertandingan, anda layari laman Instagram moe_brunei ataupun ke laman Instagram moe.mewarnamelukis SG36, ya. InsyaAllah di sana akan dapat anda ikuti maklumat terkini mengenai dengan pertandingan berkenaan. Dan anda untuk panduan umat muslimin muslimat masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya tepat pada pukul 7.27 malam ini.

Baiklah, teruskan setia bersama kami di National FM. Satu informasi dikongsikan, pertandingan mewarna dan melukis dan penyambutan Hari Guru ke-36 tahun 2026 telah pun dibukakan

Firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, "Dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya'.

Selamat malam dan teruskan setia bersama kami di National FM. Kepada audio yang memandu, pastikan memandu dengan lebih berhati-hati. Jangan lupa untuk menyalakan lampu malam ya, dan bukannya lampu tinggi ataupun highlight kerana ia mengganggu pemandu hadapan dan juga bertentangan dengan audio. Dan untuk seterusnya, jangan lupa untuk memakai telinga yang keledar, dikhususkan bagi pemandu dan juga penumpang. Sentiasa bertolak ansur sama pengguna, dan yang paling penting juga kemana haluan bis kita dan juga laluan-laluan yang lebih baik untuk digunakan ya, untuk menyingkatkan ataupun memudahkan lagi perjalanan Auda untuk sampai ke destinasi dengan lebih baik lagi. Baiklah, satu informasi dikongsikan kepada Auda ya, ini berkaitan dengan jadual penyucian tangki bagi daerah Blight. Diharapkan kepada bis kita berada di daerah Blight khususnya untuk maklum ya keadaan ini, kerana ini akan jika sekiranya kita maklum lebih awal, dapat kita menyimpan air secukupnya sebelum adanya jadual penyucian tangki berkenaan dimulakan ya, dan dapat lagi memudahkan serta tidak mengganggu aktiviti ataupun kegiatan harian habis kita. Baiklah, jadual penyucian tangki pada hari Selasa nanti 22 September 2026 bermula pada pukul 8 pagi sehingga kerja-kerja tersebut selesai. Dan tangki akan dicuci adalah di tangki air Keluyoh ya, Keluyoh B, dan kawasan yang terjejas disebabkan oleh penyucian tangki berkenaan Kampung Keluyoh dan kawasan sekitarnya. Kemudian pada hari Khamis 24 September 2026 juga bermula pada 8 pagi sehingga kerja-kerja selesai. Tangki terlibat tangki air 2B Andulau. Tangki air 2B Andulau, kawasan yang terjejas adalah di Kampung Sungai Mau, Kampung Bukit Puan dan sekitarnya. Manakala pada 26 September nanti, itu pada pukul 8 pagi juga,

0: 5 menit bersama Ustaz. 5 menit bersama Ustaz.
1: Dalam kaedah ilmu tauhid ataupun dalam ilmu kalam, ada juga pembahasan ulama al-mutakallimun. Usaha ini adalah satu pembahasan dalam masalah af'alul ibad, yaitu dipanggilnya sebagai al-ikhtiar wal-kasab. Jadi bila disebut ikhtiar, tani berikhtiar, dan tani al-kasab, tani bekerja, tani berusaha.
0: Usaha tanpa meminta, bahagian pertama bersama Ustaz Haji Sahrudin bin Haji Petra dalam 5 menit bersama Ustaz.
1: Jadi ulama Ahli Sunnah wal Jamaah menjelaskan inilah yang menjadi tempat yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dapat balasan baikkah, berpahalakah atau berdosa. Kalau usaha katanya itu usaha yang berdasarkan kepada iman kepada Allah, berdasarkan kepada amal saleh, maka sudah pasti yang mendatangkan pahala. Pokoknya macam usahanya untuk menjaga ibadah sembahyang 5 waktu, usahanya untuk berbuat sesuatu yang baik ketika ia hidup, jika tujuannya itu untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala, pahalalah ia usahanya itu. Begitu juga usaha-usaha petani, umpamanya kalau seandainya yang baik bukan untuk keridaan Allah, na'uzubillah minzalik, kalau orang itu beriman dan beramal saleh, maka sudah pasti akan dihumban, dimasukkan ke dalam neraka, wala'iyazubillah minzalik. Jadi umumnya perkataan bila bangkit dengan usaha ini, maka terlalu banyak sebenarnya penjelasan ulama mengenainya, tapi kita ambil sepintas lalu. Umpamanya lah, galakan untuk berusaha ini adalah banyak dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama ialah kata ni berusahakan ni. Usaha ni sama ada mungkin usaha itu kecil ataupun besar atau berterusan dan sebagainya. Tapi kalau kita ni lihat, usaha ini tidak menafikan dalam keimanan kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Kerana kita tadi menyebut bahawa dalam af'alul ibad, ini perbuatan manusia. Perbuatan manusia ini terbagi kepada dua. Satu, yang dipanggilnya ketani ada kuasa apa ni? Seperti deguban jantung, ajal, kalau kena panggil umur, dia dapat lagi minta excuse umpamanya, tambah lagi 10 tahun. Kalau ajal sudah tiba, maka terhentilah. Deguban jantung pun terhentilah. Dia dapat diusahakan. Tapi usahakan dari segi perubatan memanglah. Tapi kalau sudah ajal, ketentuan Tuhan lagi dapat dia apa-apakan betul. Berubat itu dibolehkan. Tapi untuk menghidupkan jantung semula yang sudah lagi kosong sudah, meninggal sudah, akan dihidupkan semula, memang dah tiada. Kemudian kalau kita lihat lagi, itu afalul ibad al-ittirariyah, ndada tani dapat usaha mengusahakannya. Tapi yang kita ada usaha dipanggilnya afalul ibad al-ikhtiyariyah. Saat itu di ujungnya dipanggilnya al-ikhtiyariyah, kita boleh berusaha. Umpamanya seorang yang

0: sakit, jatuh sakit, maka hendaklah berusaha berubat dengan perubatan langit dan bumi, berubat selagi mana dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan berubat dengan yang haram. Tapi kalau ia berusaha berubat yang dengan haram, maka usahanya itu adalah tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Tapi kalau berubat dengan yang diharuskan, pokoknya ke hospital ya, ia dicatat sebagai amal saleh, sesuatu untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ia tunduk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau umpamanya orang yang mendapatkan harta. Harta itu kan boleh saja didapatkan dengan cara usaha-usaha. Tapi usaha itu boleh saja usaha yang mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya makanlah. Seseorang yang makan, maka ia mencari makanan itu dengan jalan yang halal. Dengan jalan halal ini kan bekerja, menjahit sesuatu ya, mengembala kambing ya, menternak ya, mencucuk tanam ya, kerajanya itu, atau bekerja dengan sektor awam atau swasta. Itu adalah suatu yang untuk mendapat keridhaan Allah. Kena baik. Tapi kalau ia berusaha, na'udzubillah minzalik, mencuri ya, merompak ya, menipu ya, melakukan rasuah, ataupun melakukan dengan sesuatu yang memakan harta dengan secara batil, salah dalam agama, usahanya itu akan membawanya ke neraka. Wala'iyazubillah minzalik. Jadi konsep usaha itu adalah dalam perbuatan manusia itu sendiri. Jika sesuatu yang diusahakan itu sesuatu yang diharuskan, apatah lagi yang digalakkan, maka akan mendatangkan pahala, akan mendapat balasan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau usahanya itu dengan jalan yang haram, sudah pasti akan membawa kepada neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Dosa. Itulah yang dikatakan sebagai usaha dalam iman kepada qada dan qadar, yang dipanggil sebagai al-kasbu, al-ikhtiar atau usaha, dan jerih perih sesuatu yang kita ni usahakan, sama ada bentuk pemikirannya itu ataupun fizikal gerakan untuk mencapai suatu maksud yang kita inginkan. Wallahu a'lam bissawab.
1: 5 minit bersama Ustaz dibawakan oleh National FM.

0: Teruskan mendengar National FM.
1: Baik, teruskan mendengar ya National FM. Kita sudah pun berada di penghujung pertemuan kita. Dan ikuti bersama dengan rakan-rakan nanti di segmen Ritma Malam. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun melabuhkan tirainya malam tadi selepas berlangsung selama 6 hari di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Majlis penutupan rasmi kejohanan dimulakan dengan perlawanan-perlawanan peringkat akhir bagi acara yang dipertandingkan. Kejohanan pada tahun ini menyaksikan penyertaan seramai 47 orang peserta yang mewakili 7 kontinjen yang berentap dalam 5 acara yang dipertandingkan iaitu Cakap Asli Brunei, Kuntau Melayu, Tanding, Seni Antarabangsa dan Seni Festival. Seni Cakap Asli Brunei dimenangi oleh Muhammad Akmal Syafiq bin Muhammad Sairul Rizal dari daerah Temburong. Kuntau Melayu dimenangi oleh Muhammad Nizamuddin bin Fairul Man dari daerah Belait. Tanding remaja lelaki dimenangi oleh Muhammad Ashraf Syafi bin Nur Azrin dari MSSSBD dan tanding dewasa lelaki pula dimenangi oleh Yaswan Noah bin Yalim dari daerah Tutong. Majlis diteruskan dengan penyampaian perisai kurnia ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan kurnia iringan kepada para penerima. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disampaikan oleh Pengiran Anak Haji Abdul Wadud Bolkiah bin Pengiran Lela Chetria Sahibun Najabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz. Liga Perdana Inggeris 5 perlawanan berlangsung malam dan awal pagi tadi. Tottenham Hotspur tewas 2-3 kepada Aston Villa. Brighton Hove Albion menang 3-0 ke atas Arsenal. Everton mengalahkan Ipswich Town dengan 1-0. Newcastle menang 2-1 ke atas Hull City. Nottingham Forest tewas 0-1 kepada Coventry City. Disampaikan sekali lagi berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menghadiri upacara pembukaan rasmi Sukan Asia ke-20. Penilai kebangsaan berkelayakan berpotensi membantu negara memberi perkhidmatan hospitality berkualiti. Antarabangsa, Filipina Committed berusaha untuk melaksanakan dasar-dasar bagi meningkatkan daya saing ASEAN di peringkat global. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 pagi ini nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Maklumat cuaca. Baik, kembali bersama di Nasional FM Radio Brunei Ekspresi Pagi. Alhamdulillah pagi ini kita sudah pun berjaya menghubungi Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam. Pegawai yang bertugas pagi ini Nur Muhammad Atifi untuk membawakan laporan ramalan keadaan cuaca untuk Negara Brunei Darussalam tempoh pagi ini sehingga lewat petang nanti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa khabar Atifi pagi ini, sihat ya?
1: Ya, sihat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, kita serahkan kepada Atifi untuk bersama dengan pendengar membawakan laporan cuaca, silakan.
1: Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Berikut adalah ramalan keadaan cuaca untuk Negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti. Keadaan cuaca sebahagian berawan dan sedikit berjerebu, dengan berkemungkinan hujan berasingan berlaku pada waktu petang. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 10 km sejam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.4 sehingga 0.8 meter. Suhu maksimum diramalkan pada hari ini 33 darjah Celsius. Suhu minimum pula 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti sedikit berjerebu. Untuk lebih jelas diulangi sekali lagi. Keadaan cuaca sebahagian berawan dan sedikit berjerebu, dengan berkemungkinan hujan berasingan berlaku pada waktu petang. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju

0: 5 hingga 10 km sejam pada waktu pagi dan dari arah barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam pada waktu petang. Keadaan laut berombak sedikit di peras 0.4 sehingga 0.8 meter. Suhu maksimum diramalkan pada hari ini 33 darjah Celsius. Suhu minimum pula 26 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti sedikit berjerebu. Wallah alam bisawab.
1: Baik ribuan, terima kasih di atas laporan yang dibawakan. Selamat berhujung minggu kita ucapkan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, pegawai yang bertugas sebentar tadi Nur Muhammad Atifi bersama kita membawakan laporan ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam tempoh pagi ini sehingga lewat petang ini nanti ya. Sebahagian berawan dan sedikit berjerebu dengan berkemungkinan hujan berasingan berlaku pada waktu petang ini nanti ya. Apapun, terus kita pantau keadaan cuaca di negara Brunei Darussalam. InsyaAllah update ataupun kemas kini mengenainya akan dapat kita ikuti lagi di sebelah tengah hari nanti untuk tempoh ramalan tengah hari sehingga ke tengah malam. Setakat pukul 7 pagi tadi, bacaan Pollutant Standard Index PSI kualiti udara untuk negara kita Brunei Darussalam hari ini 20 September 2026 Masihi, daerah Brunei dan Muara 73, iaitu di tahap sederhana. Bagi daerah Belait 89, itu di tahap sederhana juga. Bagi daerah Temburong 77, di tahap sederhana. Dan daerah Tutong 76 juga di tahap sederhana. Jadi bacaan PSI ini mengambil kira bahan partikulat PM10 dan bahan partikulat 2.5 iaitu PM2.5. Ini adalah perkongsian terkini daripada Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam sekitar keadaan kualiti udara untuk negara kita Brunei Darussalam pagi ini setakat pukul 7 pagi tadi.
2: Maklumat cuaca. National FM Radio Brunei.
3: Seseorang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapannya tetapi hebat dalam tindakannya. Kata-kata inspirasi dari kami di National FM.
4: Lai, benar kan ni berita ah?
5: Berita pasal apa tu, Mak?
4: Ni banyak. Jangan dibukakan pintu kalau diorang mengatuk masa tengah hari. You hatir jua. Baik tu ku kirim WhatsApp ani biar semua orang tahu.
5: Benar kan tu, Mak? Mana boleh dipercaya tu? Alam tentu benar jua berita tu. Akhir-akhirnya, dada jua ada sebenarnya kejadian tu. Nakut-nakutkan orang saja kan sekarang?
4: Ku kirim dulu.
5: Jangan tak kita terpedaya tu, Mak. Tahu kita, ada kena ambil tindakan tu jika sekiranya kita ni menyebarkan maklumat dan berita palsu kepada orang awam sehingga mengganggu ketenteraman negara di bawah perundangan Panggal 148 kali Akta Ketenteraman Awam Seksyen 34. Yang mana boleh membawa hukuman penjara sehingga 3 tahun dan denda sebanyak RM3,000 Brunei jika sabit kesalahan. Mak, mau kita kena penjara kan?
4: Subhanallah, baik tu ku hati-hati lah.

0: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan? Atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
1: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
1: Suhu udara minima dan maksima harian.
0: Keadaan angin harian.
1: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
0: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
1: Amaran cuaca bagi angin.
0: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
1: Image radar cuaca.
0: Ramalan turunan hujan.
1: Sambungan ke talian cuaca 114
0: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

Baik, pagi ini seperti yang kita janjikan, kita bawakan kepada Auda perkongsian jadual air pasang surut. Untuk negara kita Brunei Darussalam hari ini, ya, hari Ahad 20 September 2026 Masihi. Bagi Auda yang mempunyai perancangan untuk melakukan aktiviti di perairan negara Brunei Darussalam, ada baiknya juga seketika mendengarkan dan juga mengetahui jadual air pasang surut ini, ya. Baik, pertama di sini, perairan luar negara Brunei Darussalam untuk hari ini 20 September 2026. Air pasang dengan bacaan 1.7 meter tinggi bermula daripada pukul 1 pagi sehinggalah ke pukul 5 pagi tadi, ya. Sementara air surut dengan bacaan terendah 0.5 meter bermula daripada pukul 2 petang sehinggalah ke pukul 3 petang ini nanti. Ini untuk jadual perairan luar negara Brunei Darussalam. Baik, seterusnya lagi untuk perairan pelabuhan Muara. Bila kita semak jadual yang dikongsikan ini, air pasang 2 pagi sehingga ke pukul 5 pagi tadi dengan bacaan 2.0 meter tinggi. Sementara surut di sebelah petang nanti, 1 tengah hari sehinggalah ke pukul 3 petang, ya, dengan bacaan 0.7 meter rendah. Ini untuk perairan pelabuhan Muara. Seterusnya lagi, jadual bagi perairan Sungai Brunei, air pasang dengan bacaan 2.2 meter tinggi bermula dari pukul 2 pagi tadi sehinggalah ke pukul 5 pagi. Sementara surut di sebelah petang nanti, 1 tengah hari sehinggalah ke pukul 2 petang dengan bacaan 0.8 meter rendah. Ini untuk perairan Sungai Brunei. Jadual seterusnya, perkongsian untuk perairan Sungai Tutong, air pasang 4 pagi tadi dengan bacaan 1.4 meter tinggi. Surut petang nanti 2 sehinggalah ke pukul 5 petang dengan bacaan 0.3 meter rendah. Ini untuk Sungai Tutong. Sungai Belait di sini saya semak air pasang dengan bacaan 1.5 meter tinggi. Masing-masing daripada pukul 1 pagi tadi sehinggalah ke pukul 5 pagi. Surut di sebelah petang nanti 1 tengah hari sehingga ke pukul 3 petang, ya, dengan bacaan 0.7 meter rendah. Dan terakhir sekali jadual untuk Sungai Temburong, air pasang dengan bacaan 2.0 meter tinggi 5 pagi tadi sehinggalah ke pukul 7 pagi dan saya kira sekarang sudah mula bergerak surut, yang mana nanti bacaan terendah akan dicatatkan bermula daripada pukul 3 petang sehinggalah ke pukul 5 petang dengan bacaan 0.6 meter rendah. Ini adalah untuk jadual Sungai Temburong. Jadi demikian kita sampaikan perkongsian jadual air pasang surut untuk negara Brunei Darussalam hari ini. Auda juga perlu merujuk kepada Jabatan Kaji Cuaca berkenaan cuaca yang jika hujan berlarutan, berkemungkinan paras air akan meningkat dan dikhuatiri sungai dari pedalaman akan menaik dan diikuti dengan air hujan yang mungkin banyak sungai-sungai akan tersekat menyebabkan paras air menaik. Pemandu-pemandu motor sangkut termasuk bot laju, bot-bot penumpang dinasihatkan agar memandu dengan lebih berhati-hati. Pemandu perahu tambang juga diminta untuk memandu dengan perlahan. Selamat dikemudikan semasa air pasang tinggi ketika melintas berdekatan dengan rumah-rumah di kampung air. Pengguna-pengguna sungai mestilah berwaspada ini terhadap batang-batang kayu yang hanyut dan separuh tenggelam selepas hujan lebat dan sebolehnya mengelakkan perjalanan semasa hujan lebat yang menjejaskan jarak penglihatan. Nasihat lain lagi yang disampaikan di sini, nakhoda-nakhoda kapal termasuk kapal mengangkut batu mestilah membunyikan horn bila berada di kawasan yang jarak penglihatannya terjejas akibat hujan. Lampu-lampu pelayaran hendaklah dipasang dan berlayar dengan perlahan dengan kelajuan yang selamat dikemudikan apabila melintasi perkampungan di pinggir perairan. Penduduk-penduduk yang tinggal di tebing-tebing sungai hendaklah sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga akan berkemungkinan berlakunya banjir, terutama jika hujan berlaku ketika air pasang tinggi, dan penduduk-penduduk kampung air juga dinasihatkan untuk berwaspada dan sentiasa memata-matai ahli keluarga khususnya kanak-kanak dari bermain ataupun merayau-rayau di atas titian jambatan dan tebing-tebing sungai.

0: Adakah Auda pemandu bot atau sekadar beriadah di pantai? Sebelum Auda menjalankan aktiviti di laut, pastikan Auda tahu apa yang perlu dilakukan apabila berlaku kecemasan. Jika berhadapan dengan kecemasan di laut, bot karam atau kegagalan enjin, segera hubungi talian Maritime Emergency Response Center, MERS, hotline di 16661. MERS ialah pusat kawalan kecemasan yang beroperasi 24 jam sehari bagi sebarang kecemasan di laut. Ingat, sentiasa menggunakan jaket keselamatan dan hubungi Maritime Emergency Response Center, MERS, di talian 16661 bagi sebarang kecemasan di laut.
1: Pesanan ini dibawakan dengan kerjasama MPABD dan Radio Television Brunei.
2: Seronok kalau ada wang, namun ia boleh habis begitu saja jika kurang mengawal perbelanjaan. Ini tips asas dalam berjimat cermat. Buat bajet kewangan untuk Auda mengetahui ke mana perginya wang Auda. Letakkan 50% untuk keperluan, 30% untuk keinginan dan 20% untuk simpanan.
3: Memang susah kalau kita tidak praktikan etika ini dari awal. Tetapi masih belum terlambat. Pesanan ini dari kami di National FM.
4: Hai, saya Dan Ahim.
5: Hello Brunei, saya Kirat.
6: Hai, saya Dika.
7: Saya Rizal Rasid.
8: Teruskan mendengar National FM. Salam sayang dari saya, Hetty Kus Endang.

0: Majlis Sambutan Hari Guru ke-36 tahun 2026 diadakan pada hari Rabu, 11 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 23 September 2026 Masihi bertempat di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas Negara Brunei Darussalam. Dengarkan siaran langsung di National FM sekitar pukul 8.50 pagi. Laporan awal menerusi pilihan FM Inggeris sekitar pukul 8.30 pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.15 pagi. Saksikan juga menerusi siaran televisyen Brunei di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live. Selamat menyambut Hari Guru ke-36 tahun 2026. Menghayati semula pendidikan demi masa depan yang dinamik. Guru pemangkin, pendidikan lestari dan inovasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Penerimaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi, adalah menjadi satu kesalahan di bawah Bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan.
2: Terus bersama National FM Radio.

0: عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukul Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Teruskan mendengar National Anthem.